Tiada salah hang hakatro parti mula usang ke saya melana. United Nation Design World Diffuse Day ni pala jago tiada salah. 1837 bisho Princess Victoria pula British ni mini mana tiada cang manis hal. Keroksa buah gerahan ni. 1840 bisho Samuel Morse pula telegraph ni US petano mo tiada cang zaman manis

0: No, yo chatra, me grité en calle, en calle, en calle, hablo de mi chini, pero te dice, jamón, hina, guasuta. Gay chini, chacho, no, en caledola, calle, en gahangi, practice calle, en gahangi, chini, bukani, hoite, chini, sangwang, no, en cahuito, el manager. Yes, sir, sir, sir,
1: sir, sir, sir, sir,
0: sir,
1: Actually, na ji, sang Jepro stress ngo, sang Jepro sini wansung rog hamyang go, then shak bahay no ordinary no, abo hamyang ipayo. Actually, ang tini o kog na saman kesi ng kamo kog salay ka chini, dapani kog na bo sang salayo chini bibak no no sang salayo, chini kamo salay rog taug na ozaro, amay thungung bay involvement ngya positive thinking bay involvement ko wansung yani bagay. Omai hamia oklajak sing nugu kami am cerok bahno sing omai nugu je cerok drugs au nei thungmongo involve ngya berai layo adar layo mobile ng nai tong layo game thung layo haing layo aw hairok man bagai chini cerok belai kino hamia lamo involve ngi thangu tam ni ngai ke nasa khai layo berai layo aw hai mang ni bagai mangwan chu ko an bagai nei Jeng tunggu, day ini ni mind of stress kaitan nabi positif, one cuma bising day. Kebawa walau cuk day ingat awalnya itu orang ke, ni syak buka hamung nai. Tapi plus ni kau mah, amai kaham stress buka yang nai hezi. Tak sih kau tu nai negara. Kau kaham? Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello. Hello. Kenapa jangan usah di?
2: Ni kau kenapa ray? Kenapa ray jalan?
1: Ya. Kena perai kan?
2: Dah
1: dah sadi.
2: Okay, aku buat mana ini sabar angkut sebab sebenarnya ni juara sama darah.
1: Sadi sadi.
2: Okay, sini alburum burum kurang itu mana sini kolas. Sami dia berma darul bahani botol cak hamia ketum mana juara dan mui tengah pelajar. Okay, bomia hari ini hamjawa, aku hamil ya kerja. Ya, bukan belanya bin mukmin baru kat sana aja. Botol punya ni jaranya aku bin itu sama korban korban korban apa nak buka ya aku. Ya, bukan ang kena jangan tak buka buku kena bin mukmin bagai cai bin ibu itu sarang bagai. Isha bin mukmin kat sana mana bagai. Jatuh nak isha jaran hari ni sulit lagi ke belanya sana ini.
1: Oh.
2: Botol kena jangan orang.
1: Oh.
2: Aji wo salur buru no kokah muka ham salur itu bukan gua.
1: Mungkin
2: borok bobo kaham no.
1: Aw.
2: Mungkin tak ham ya macam mana ini. Naja ka. Hati lewo betah naja ka hati nak hamil ya. Mungkin dia hari ini ham dewo bo. Hamil ya kalang sangja wo. Joraman kende joto kini esen ya kebodolo. Konsep kami kono payinai bini pay tengyo.
1: Aw kami tu harus help juga dek. Cini kena itu nanti aku buku semua kena bayar ni. Ini kami hinggan ke?
2: Ini kami hingga jarul basai. Kamu ni dia berapa?
1: Oh jarul basainya?
2: Jarul basainya. Aje cukup kerungu. Kalau jauh kan tadi ni tak sorry hanya barik hingga na bor kerungu malia ka.
1: Oh, ini bawa itu. Ini bawa itu kok salah yo? Angu hanya ini korang dok kena. Makang tu nugi aku. Aku bela kan kah kah mana kok?
2: Hamilnya cukup naja kah, jadi boh hamilnya pa. Jadi ni hari ni sambil orang kena boh hamilnya kelang kah. Kang tu ni jitu panai bini macam mana? Mang macam jitu panai dengan bini macam no.
1: Aw, tini wo sok naja na?
2: Tini sok naja.
1: Aw.
2: Jadi no, kena jangan orang no. Hai ni aku no. Waktu angkut harga kerana kena jatuh no.
1: Aw.
2: Ini bagai siapa? Suri ni bagai angkut je.
1: Sure. Bela kena punggah jadi kah kamera ni kau jatuh no kah tong tong puni nok nok kungrok. No. Aw, bela kena kah kamera ni kau. Jini koraksa, jini kolar. Kapan ya kerai bodoh log nok jatuh no kena bagai kena. Jini abu no. Jadi FM ujian tu naik mana umno, seng bahagia kerengi tonggi malai. Naji seng fatca ke tini sayman thangka, jadi korosa kolar sahur ka seng bayi sahurun kereng nai. Melakukan kah kamani kok, tay bin nok nokun kaham tong tong seng tamle subai manai tamle khlay manai kebawa thayruk sini apa nang umno jarul

0: No, quizá provocó vos y vos poco, no. Y esto es un niño positivo, mané, en mano. Esto es un niño que está en mano. A dinis no, porque no ni va a venir. Mané, I can do everything. En deba en mano, en mai, en mano, con dinis que hay. Tobe, a venir va a venir, no, y chachocti, no cas, más que hay. Y chachocti, yo di tonjanga, y con un borro, pues ya con un dinis que hay mano. Primary on Tikun Jinis Kusakariko.
1: Borok Navagin's number.
0: The Bank Semano. Carno, oh, I was a total Catalan Benson, photo photo, Mane, Hamung, Humung, Bajinis photo. But Tongmani, over the bar, the tip thinking the Bagino about Savaitako. Tabuksini or Tabus and Cox Sahara Tongmani Kuno, Buduk Rui, Makang Nublaya, nobody being teaching the Cox Sahara Tongmani. Mau koroksa borok puni positif wah semua ni bagi neto mau seng all jenis to manito.
1: Manito.
0: Okay, abu ni bagi neto optik orang no sorang kaya ni nyusung negatif atau tengah ini. Jekun no samun kaya ni tengah tak ke mata mana maya atau no ingya.
1: Seng.
0: Abi kuno mas
1: pelita. Pula kaya ni ke seven ni boleh kaya zaman maya hebat.
0: Kaya zaman maya ke kaya gadi. Zaman tu kotor mana boleh dekah. Angin ni berkat duk duk muka. Adin neng nokri negara lah.
1: Besok kutu kabo.
0: Tiong kerenggangkai. Neng atang itu yok kerenggai ba. Neng parsen ini mata nai. Neng boni ati ni surut ni. Andai si neng light tang mana. Abang kah positif Allah paratang ini mana ang ba. Kuila kiri mana. Pardang mana maya ni sahos sebelah. Neng arab dokrok agbu perahu ini basai tang iman. Tiga songsaro. Nini koto. Tapi kotor fainai, noka noka tongkai gua ni sumui mat tong meo boi shui. Kaya ni jiwon dukho bu mat tong nai, sugi logi logi dukho mat tong nai. Kita ad dukho nang negatif wansu yaui nai, angwan sugi mana nai. Mo ani lang mana ani jiwon ni ani ubun ni kaisa part, abu no kisang nak kere. Jemon dari kita kere, kira. Onek somo yo borok jemon koto gula tigra kangrang ni nai, bo atau hatarok kayu, abu tiga. Neng bono biru bigram raza hai neng ubok hai di mana mukabela hai di. Tanya yang bigram nak lain ni. Ani yagi aku tunggu sempurna sempurna. Ani yagi aku kerak. Ani tan tunggu. Sop kiswang kai mana itu. Ang tanya ro boleh mesenjang ni ba.
1: Oh sengsara kai siang ukun nuk mani. Advertisement nuk mani datang mana cina motivation kai siang ang film nuk mani aja ko. Ozako khorosa borok oma hikino go binihangke pula gari chikunsa botekesha borok gari kotor manugo tekesha borok kunugo hanke paichago pophainu phaga khorosa yakung yak krisi go thangnan bage struggle thai jong
0: right
1: hankanke
0: digabo ha jemon kalidas pandit bo je kalidas pandit nikok je kalidas pandit bo eto depotar bu phang busuk bukha sugnai yapang bukha tanmai borok
1: au
0: Bos halsa, bu fangsa ka kai tong puru, beri rok dolsa, ti kong mana ni paymanu kui tong, bu naik lagi tong ta. Kita je zaga ti kong mana ni ti kelai mana zaga orang kah patoh. Apa patoh? Gola bela bela tak ko hani gola. Semua itu tahu seni ni datu berbeza rokom silbar pitol, orang ti rongnu agi tu hani datu.
1: Hani mang ta, macam mutu sih dah hani tong mana.
0: Apa patoh? Ya, apa patoh? Jokon gola bela kan gola bela bela ini ti kok kok itu pay. Ingat botang iya ron naik ya borok pay. Jokon pay di tengah botang naik ya. Naik mana? Apa tu kerang ma? Ekdom mana gola bela ma bayar putu kung ini bela zaman jagaan ni tengah. Ingat boni deh ron bawa puru cinta kaya hari shot bonat. Ani gola patok kerangu bela ma se patok ma tu kung kaya. Ang bakun biasa dia bela. Ang kita ma yang nak lain ni. Bawa nugi ni puni ubo positive thing baik kata, anggo cesta kai tu kan kai yang obusui, anji bonang sobol kai mana. Cesta pujon tu bo kalidas pondi sensible. Engke cini borong ni bisingo bo, tung top semuanya, nangi tongan nangi dot jorom ini. Deep, deep soisno sil, kita sil. Oh cakta gon, kori purno ke wan suwi ini, tung nangi tongan tak ko samungo. Positive nangi tongan tak. Abun bagi nenyo angko bong nai, kuno jenisyo ni jino, mana negatif kuno dienta wan sugi. Positif tong hakai ni ni size to butik tong nai, ni ni hotik biar ni ni kaham hai si kocat,

0: tam khlaiman lai chung kok salani abono tini asangjaro jeng jotno phaikang ke ma thangnai ke ul ke busakang au haisi kun khlaina kri ang bu ma thanai jotno ma thanai hapno kaise jorani jora tongla a joran si sang thangang ke jeng balekno kha kham lai haisi hai di ba jotno jora tong aw to saimano bura buri chung nyai yakari thangang ke abona sak sing bkhaw dukho nang lai Jodino joran sih sekarang semua ya kari tangan ke, bukau beli kena dukun anggal. Tapi sekarang dulu mana? Fungkaham
1: terani mengangkel angkat sih kerana ini naya tahu redo on kaya.
0: Dah dah, hambai. Jarak aku kerja, do?
1: Ngok kerana ini mana kerang malay.
0: Dah dah, hambai beli kena.
1: Betul malay wujudnya.
0: Do.
1: Ini sah kaham itu, alamai kena udah hati dah. Apa tu hati ni jenis sah?
0: No kaham thong na nang ga ai di ba naru ni teenage rai dok te phungai sri ba sa nyai ki sami sai himdi pore di te sak no kaham ga tong lai ji ni
1: khana wo sing ang a su so pi do kaham ga khana le ba ge chem yan do sang phai nai do yang a ga tola ti do khana wo
0: da da da ham bai do phung kaham
1: da
0: jara wa sa kri kha ani kaham ni dok te book song ta ge kok du phai tong khana pi ga sa bo thang nan cha kan
2: Pungkaham perasan baru.
0: Hey, pungkaham baru.
2: Ah, pungkaham baru. Bila nasi ni, tuju kok tu maham ya kecuman mana? Awan kalau kah khamaya pada sini, atau kami ni lagi.
0: Ah,
2: ini nyok, kalau kah khamar tu kan, ini nyok ni baru. Ah, tadi jora kumpulan ini tu kan sampai jam tawon.
0: Ah,
2: positif one suplai ni aku nak bula na. Ah, positif one suplai ni aku nak. Ini borak bekerja bayi mana? Takno jatuhan khusus hari kanak mana? Abu abu tu solo jararu. Abu tu solo tiang rata.
0: Oh.
2: Embah ini sini pas pro kekar bayi belo masih kok sah. Tak kiri dia angin bayi tunggu. Kata bayi di angin nona ni agak agak bayi romai supply kainai neng rak di panung di ni sata. Aje 41 ni seno opo. Kongresen om hai sini kaisa santona kaisa sono bekhaba sarmu kok khairo. Ini sini tona sing santona nang ka. Han ragna ni nang. Ini tok rong no sing na sini kan ka pasan bom nai. Tok rong borok bu phang bedego bau bu phang bedego kibun sapan nang. Wa bedego बामनी बो अब बेदेक नो

0: noka gromoi noka somoi wate wake kosok mani rok jeng nukobang mano nubo sinara hongkai teisa ganao tongnai rok hongkai kobang no bahai nuk mung rok jeng nugui mano
1: ngatta
0: tang sawanam na
1: Agini hatal hatal kerika. Jadi mas orang kena lang liya. Dorabai mutang liya. Agini pantor kerika. Borwak orang kena lang liya. Pantor bom mutang liya. Agini kanmung kerika. Kanmung waselai baika. Agini tangmung kurika, tangmung waselai baika. Lakwa korang kena lang liya, jaduno lop samani. Kumunyi korang kena lang liya, jaduno ring samani. Itur huk togo bolong kamturu habo. Kamturu bising tokwal birke, bolong bay musang mani. Itur huru go, usyar mai kayo. Desto huk tango. Asaro gairing tango. Samatui barni riganai kanoi. Risha toka no kaza o soroi. Tango kashilang kawoi. Yago dam ratuyoi. Maikaika, hata lo maikaika hinke. Bukutte. Oh, hatal bayi musang mani, gara bayi musang mani. Usung nombai.
0: Belai kena toka bayi. Belai kena toka. Ham bayi belai kena kering mani bagai. Kena itu nanti ni panda bayi. Ham bayi.
1: Kena itu mana?
0: Aku belai kena kena toka jeng kena lagi ya. Fadio jerawa ani aku bahai no kisah sek tong mani no angno rok no kena ruane. Abang ka? Kaisa koklop no? Belakang no, cini nak nukung rok ni, kok rok baik gendal jah hai, kering jah hai, kebang mana ceng nugu apa hai rok, awo cini lang mani, boru rok ni lang mani, kebang mana ceng nugu nak nukung go, perikhes hai mana, narok kanai mana, awo ni kok rok ni mungka iya gul. Sineng ka mazang bidda de borma boshimani yagul shagyaluluk koraksha hamjuk bukrajuk bai gothogya asuk kok singjakhe hamjuk kok saya maichana ringjak bo khnawi khnaya tewa sha ringjagai khorangya sago janai ang ulo shotonhi shawo sajukna hamjaktei Hamzuk na Hamza go. Hamzuk ka siya, bukrazik hamya hano. Kog rok shapuru, gari khuk gati, moishong thini lomzak shomshati. Tirik tirik khe, krazik ni umar rao, bemar chopro bo, langma chowi thango. Tabu Hamzuk bo, busha, buti kai khya, mukhunga Hamzuk katal phai khya. Tongmani hamjuk tini bukrajuk peplawo khugo hamjuk se ani shajuk chabaksha chanani hamjuk no ring horo khorang yachagai khunju muthubo krajuk tongkhru naslema paya kok singjakhe kok philboriya gana ringjakbo phai malaya hamjuk ketal Botabuk mankha, shajik hene bono lam shoka. Hamjuk go shiya, shajik hanjak bo. Mekhang nasi gya, siniya grajik no. Aau, belakene khana totok, jine takuk, bida debarma bai shijak, koklop, o bijap ni mungka, chokreng, haike baram dhonu honi borujak, eren bo words ni rizak, তাই অবনো কারি নাই চিনি তাকু বেলাই সিকরং রাকেশ দে বর্মা বাই কারি জাগ কাইশা বিজাব কক বরক কক লব আও বেলাখানে খানা তত জিনখানে মান লাগিয়া ফাড়ি গে জিনখানা লাইন হাই না হাই কক দুগো সাবতাম সানামুসুই কক

0: koi kreng nan bagai sai to gi tong kha nai ne no. Hello. Sabu jani bu tong mani kreng e mali ya. Tumu no norok kong tu bai kreng nan bagai sai to gi tong kha kai. Norok ni FM set ba radio rok tong kha kai. Norok abono volume kom phan khlai to ne hai ke kisa hak salo thang di. Tam ni ke mo tower radiation rok mili kha kai belakina disturb khayo ke ching kok sai man gala. Aboni bagai hari hen hen ene kok dogo sabotong hello
1: hello bai belakina dipor kaham
0: belakina dipor kaham taku
1: oh bai belakina dipor kaham ang ba tinishine la kharbadon tinishine takra gor ni sama makam ni khikman ba de belakina khakam ba
0: oh hai se aha
1: ya ba khar jala yang gab di per jala ru khai ni bor khai khala jab di dipya
0: ana
1: tongwi betan nu la liya
0: dinna
1: har sima paita khapala tawin no thaka phang bo to long tok tok min tongo ba kha kha ga mai no khayo
0: je
1: khab sidi kelang kha dora ba ya kare no thaka ai tai kotar kari kha je ya o ma kha na ni tai kari kha
0: apa
1: je kha ka mai khayo di chan kha je mo tong ni kari kha yo amu ko mu te ma ni ka bo law particularly dan galop transi law bot ayong masih ayo log dalam election hambai
0: belakena hambai belakena hambai kereng mani bagai ning tabu borowat boro tongi tong sagra di
1: angko kongkar o kafasan pon paro thang tong ta pal
0: o hai sina tine takhu kamini bo thija ja khata
1: je kya kar bodo je mantha tung ja mana je pal alai
0: Hambai, belakena. Aw, sengsaro phaike to jeng jotono washa washa, sengsaro yakari mathanai. Torok nai chini muito, chini samung, chini kok, samarok, chini tomung samungrok, oborok no sengsaro torok nai, je tong nai bororok chini se ulo borok chini kok rok no, omahike nai chini kok kaham salakmarong no, tomung kaham rok no, borok mashanai, abono jeng sengsaro tongsak. Kisah jora se, orang bawa jeng bebak no, jini klay thai shamu, kaham rok no jeng klay thanani, hamya rok jeng asik no haksal klay thanani, kaham sung no, shamu kaham sung no, wan sukma kaham, tamung shamu kaham, jini shamu kaham, jini bebak no, boro rok no subamu, bebono kaham rok simi se sajak nai torogo, aw shamu rok simi se torogo, abon bage obahai shamu kaham. Rokno jeng khlainani bagai khatungnani nangnai hamia samung bai jeng asukno hakchalangnani nangnai abaike je jeng sengsaro phaimani aboni kubui jeng mankhari jeng abo mannai samung ka hamni bising tei simise phare hain hain nai nen kok dogo sabotong hello
2: hello
0: dipor ka ham pung dipor ka ham bukok
2: ao nanok chala je ayang sini mungkin bisa orang mungkin orang beli
0: sah. Oh, bela kita lama juga bukuk dana. Sagra di dah.
2: Kita tu nanti ni FM yang kacau, tak kamera juga. Ini apa? Ini mana bagai? Apa kamu? Malia. Apa? Hang kayong song, kacang go. Kayong di. Kita nak kita bawa ini, rahul lagi. Aku no. Bisa, oh, apa no?

Ya, ceng kokri, kereng lah ni bagai ceng cai cok lain ni tai bo. Parike ceng, kebang ma kok rok bo shalai kya ba? Kebang ma kebuk kereng lai kya, kok lob rok bo khana lai kya, kok thoma bo sarok bo khana lai kya. Rasak mung tangsa khana lai na phai di. Kanato tog rezap mung tangsa sheng kanala yane.

0: Aku bela kena kena tu tu, rasa mungkin kena lagi. Kau hari ke semua jorah ini hanya lewana kau tu kau sabo tu. Hello, hello,
1: hello,
0: hello. Kena ini tu kan ikhara?
1: Ini kena di por kaham.
0: Bela ke di por kaham tak kau sekarang di do?
1: Ang tu yang Muharram ni Raju.
0: Muharram ni, na? Sadi ke?
1: Imang itu tokin yang mungkin imang ni kum kau buruk sih do, tak sama.
0: Imang ni kum tokin yang bumbung.
1: Di sana mungkin kau tengki kisah di sana winak nari sana.
0: Do.
1: Cari sana wo hormusung ya no kanisal no asal di sana mana opok tas.
0: Aw, apa tu belak kisah toro tong mana kira naik kerifan yang imano do takuk.
1: Kerai kerai kerai medan o ini buku rumi muda sini tapi ni

0: belakang nak kena tato resap mungkin kena iman like ya, abang ka, tabuk ni resap mung ketal ni mana, resap naik rokong ka, rumi murah sing tay sekang, dapat mabai resap cak resap mung toke o masan darok, adong jomat ya tay mur rumi murah sing baik ya, masazak, tay bodol log baik ya masazak resap mung, belakang kena tato resap mungkin kena iman like ya, hari kecil mau jual wah hen hai, kok tu gya cakai naik wana, sabotong kok tu go, hello.
1: Hello.
0: Di bawah kaham buku?
1: Di bawah kaham.
0: Aku belakangan kena tu tau resap mungkin kena iman lagi ya, tapi tiba bus kanggo resap mungkin kena tu tau kena zaman itu onko hari wajar aku kena layan. Jelang anggi laci ke, or resap mungkin kena layan. Resap mungkin or resap nai. Jadi bahawa tu setai sunjita bayi resap cak resap mungkin kena layan hari wajar resap mungkin belakangan kena tu tau

Belakangnya kena tato, rasa mungkin kena iman lagi. Padahal, jadi aku kena tato korang ni jorat tungko, jeng tak kisah rasa mung kena layman berkat thang layan. Ojarak kena layan, padahal kena tato rasa naik Shankar bay rasa jaga rasa mung cerai khasiawo, or rasa mung apa di kena layan ojarawo.

Belakangan kena tu tau resap mung seng kena iman like ya. Hari ini aku jorat tong kubah seng hai na hai kena tu tau resap mung kena lay mana bukan mau thang lay wane. Ojara resap mung kena lay na subah setebar mabai resap jag resap mung bobar bo bini. Aitok mabarau resap mung kena lay na fadi.